baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sepada!
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para. Thank you.

0: hati.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
4: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Baik, Tomo Pro 2, 44 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Ketua Komunitas Zapin Betawi Ahmad Supandi menyebut tari Zapin bukan sekedar gerakan, tetapi memiliki nilai budaya yang kuat. Menurutnya Tomo Pro 2, Zapin juga menjadi bagian dari identitas masyarakat yang terus diwariskan melalui musik, gerakan, serta tradisi antar generasi. Ia menjelaskan Tomo Pro 2 istilah Zapin berkaitan dengan gerakan kaki yang menjadi ciri khas dalam pertunjukan tari tradisional tersebut. Ia menilai Tomo Pro 2 kekuatan gerakan kaki membuat tari Zapin memiliki karakter tersendiri dibandingkan bentuk tari tradisional lainnya di Indonesia. Kemudian Tomo Pro 2, informasi berikutnya, pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional atau PMN di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diungkapkan Menko Airlangga. Arahan ini disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas atau ratas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas tersebut diketahui membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam ratas presiden juga memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.

0: masnya
1: berdiri. Gak apa-apa, Bu.
0: Oh, terima kasih, Nak.
2: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Tomo Pro 2, 33 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan berlangsung di Momentum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Nah, Tomo Pro 2, acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelum upacara pokok, Tomo Pro 2 sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat sudah dilaksanakan acara peresmian persiapan, yaitu pengibaran sang merah putih. Komandan upacara akan memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan pada pukul 07.45 menit waktu Indonesia Barat. Komandan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Kolonel Mar Edo Sidaharta Halilintar, yang menjabat sebagai Koordinator Administrasi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Nah, teman berdua, Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam upacara tadi, ya, teman berdua, mungkin sementara dilaksanakannya itu upacara pokok dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dengan penghormatan kebesaran. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

55 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tenggara. Temuan Perdua pelaku pasar menunggu sejumlah data ekonomi yang akan dirilis Badan Pusat Statistik hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI diperkirakan akan konsolidasi. Nah, temuan Perdua penurunan IHSG pada akhir September kemarin disertai dengan net sale atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 1,56 triliun. Saham yang paling banyak dijual asing adalah saham TLKM, BMRI, BBCA, ASI, dan juga BBRI. Nah, temuan Perdua secara tahunan atau YoY inflasi diperkirakan menjadi 3,3% di bulan September. Inflasi naik dibandingkan bulan Agustus yang tercatat sebesar 3,19% YoY. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Perdua, dengan informasi ini Kasini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya, yang bakalan temani kalian teman Perdua hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Pada
3: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
2: Pada
3: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, ancaman narkoba terhadap generasi muda tidak hanya dilihat sebagai persoalan kesehatan maupun tindak kriminal, tetapi juga dikaitkan dengan ketahanan dan masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikan Dekan Fisik Universitas Samratulangi Unsrad, Dr. Ferry Daud Liando, S.I.P.M.S.I. saat membuka sosialisasi bahaya narkoba di gedung Menara Fisip Unsrad. Kegiatan tersebut digelar Fisip Unsrad bekerjasama dengan Garda Nusantara Sulawesi Utara dengan melibatkan ratusan mahasiswa sebagai peserta. Dalam sambutannya, Liando menyampaikan pandangan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ekonomi atau sebagai kejahatan biasa. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan persaingan antar negara yang dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk persaingan ekonomi, pasar, kekuatan militer, maupun kepentingan terhadap sumber daya alam. Menurut Liando, Indonesia memiliki posisi strategis karena kekayaan sumber daya alamnya. Dalam konteks tersebut, ia menilai ancaman terhadap generasi muda perlu mendapat perhatian serius. Ia melanjutkan, narkoba dapat memberikan dampak serius terhadap individu maupun kehidupan sosial karena dapat mengganggu kemampuan kognitif, produktivitas, dan kondisi mental penggunanya. Liando juga mengingatkan mahasiswa agar tidak menganggap persoalan narkoba sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa, sehingga perlu memiliki kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, Kepolisian Resor Polres Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen penuh dalam mengawal iklim investasi dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Komitmen tersebut ditegaskan Kapolres Talaut AKBP Dwi Yatmuko STP SIKMIK saat menghadiri rapat koordinasi pengembangan investasi perbatasan di restoran Seafood City Extra Kalesi Kabupaten Minahasa Rabu tanggal 30 September 2026 malam. Dalam forum yang mempertemukan pejabat daerah Indonesia dan delegasi Filipina Selatan tersebut, AKBP Dwi Yatmuko menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan jaminan keamanan bagi para pelaku usaha, nelayan, serta seluruh jalur lintas batas antar negara. Tidak hanya fokus pada iklim investasi, Polres Talaut juga memperketat koordinasi pengawasan lintas sektoral guna mengantisipasi ancaman kejahatan transnasional crime di wilayah perairan perbatasan. Langkah ini diambil demi memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dalam situasi yang kondusif. Pertemuan lintas negara ini turut dihadiri Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita, Wakil Bupati Anissa Gresia Bumbungan, SE, serta Wali Kota Gubernur Generoso Filipina Selatan Juanito C. Inojales beserta jajaran delegasinya, unsur Forkopimda Talaut seperti Kepala Kejaksaan Negeri Andika Fitriana SHMH, jajaran DPRD Bea Cukai, Karantina hingga Imigrasi juga tampak hadir, memperkuat kesepakatan sinergi tersebut. Rangkaian rapat koordinasi yang membahas pengelolaan perikanan, keselamatan maritim hingga perdagangan lintas batas ini ditutup dengan jamuan makan malam bersama. Seluruh kegiatan berakhir pukul 20.40 WITA dalam kondisi aman dan terkendali.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober hari ini sebagai momentum untuk mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, toleransi, serta menghargai perbedaan dinilai tetap relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Penerapan nilai tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Lita Saluman, pegawai di Dinas Perpustakaan Kabupaten Talaut, menuturkan, di Kabupaten Kepulauan Talaut, semangat memperingati Hari Kesaktian Pancasila dapat diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap bersama, terhadap sesama serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Lita juga menegaskan peringatan 1 Oktober juga diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi maksud kami dalam membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik. Demikian Info Pro 2 dan selamat siang.
1: Info Pro 2.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Selamat siang teman peradua. Terima kasih masih bersama 92 Mika. Sadi kesempatan siang hari ini bersama KJ atau teman kamu di santai siang. Dan kita di peradua Hisli ya. Selamat peradua, kamu punya waktu, punya kesempatan nih request lagu kesayangan kamu sampai pukul 12 nanti ya teman peradua. Jadi kamu bisa request lagu kesayangan kamu biar lebih semangat melaksanakan tugas dan aktivitas di siang hari ini. Dan untuk lagu kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM 0822 1779 7307. KC tunggu ya, biar kamu lebih semangat lagi dengan aktivitas dengan lagu kesayangan kamu. Sambil kita dengarkan Okai, lupa nama ingat rasa.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang, prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman Pride 2 dimanapun kamu berada, dia Pride 2 His List bersama Kak Haji. Dan Kak Haji, baca chat yang sudah masuk ya. Di sini ada Kak Minaceh yang gabung. Mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Selamat, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, sama-sama. Oke, kita dengerin lagunya ya teman Pride 2, Selina Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Ini lagu teman Pro 2. Merupakan lagu bersama jebolan ajang pencarian bakat ya, Indonesian Idol season 14, Selina Grace, di mana Selina Grace merilis lagu ini. Ditulis ya oleh Mahalini bersama Happy Andromeda dan Jayana Prayas serta Andi Rianto. Nah, untuk aransemen musiknya teman Pro 2 dan dipublis di kanal YouTube Hits Records. Sumpah Mati ya, ini berkisah seorang yang terus terluka dalam hubungan cinta yang perlahan berubah menjadi luka, dan liriknya menggambarkan rasa kecewa, lelah, dan keinginan untuk pergi namun terhalang oleh cinta yang masih ada. Oke, langsung saja kita dengerin lagu requestnya teman Pro 2, dan kalian juga tunggu lagu request dari kamu di WhatsApp Pro 2 FM yang ingin bergabung dalam program acara Pro 2 His List di siang hari ini.

0: Kertik itu indah ya.
1: Kertik itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Kertik itu melatih kesabaran.
4: Kertik itu aman.
5: Kertik itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman peraduan kepada pendengar Pemberada, sebelum kita lanjut untuk bersama kita dalam program acara Pradua Hislis di siang hari ini ya, teman peraduan, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman peraduan, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ganggu sebentar ya kak. Aku mau izin rekod satu lagu, boleh gak? Boleh ya pastinya. Terima kasih, semoga siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Izin rekod lagu, tapi lagunya gak ditulis. Ini gimana ya Kak Larasati? Jadi sekali lagi gak perlu izin. Jadi ya langsung aja rekod lagu kesayangan kamu, langsung aci putar ya. Ini kan gantung, gak ada lagunya. Izin rekod lagu, tapi lagunya gak ada ya. Oke, yang pasti teman Pradua yang ingin rekod lagu masih ada kesempatan sebelum kita akhirnya kebersamaan kita di Pradua His List di siang hari ini. Yang ingin gabung masih ada waktu sebelum kita lanjut untuk kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat payung-payung
1: ini? Buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Pisang goreng. Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Pro 2 di mana pun kamu berada, sebanyak 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan Astra mengikuti pelatihan pengelolaan media digital serta pembuatan konten produk menggunakan telepon seluler. Pelatihan digelar melalui program jurnalis mengajar yang diselenggarakan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra dan Kompas Institute. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembinaan UMKM menuju usia ke-70 Astra. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto mengatakan kemampuan memanfaatkan media digital semakin penting khususnya bagi pelaku UMKM seiring perubahan teknologi dan perilaku masyarakat. Nah, informasi ini teman Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Talent. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

0: Banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: kan di Gunung.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu.
2: Wah, barang apaan tuh?
3: Bagus juga.
4: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
3: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
5: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

Teman berdua, siapa yang tidak tahu dengan sapu lidi? Produk yang nggak biasa kita temukan di rumah sebagai alat pembersih ini rupanya punya potensi ekspor yang menjanjikan. Tidak hanya sapu lidi, teman berdua, yang berasal dari tulang atau lidi kelapa saja yang diminati. Labana umkm.go.id dalam keterangan yang diperoleh pada Rabu tanggal 30 September 2020 menyebutkan sapu lidi yang berasal dari lidi nipah dan lidi sawit juga punya potensi ekspor. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara eksportir sapu lidi terbesar di ketiga di dunia. Nilainya mencapai 23 juta US dollar atau setara dengan 450 miliar rupiah. Nah, sapu lidi buatan Indonesia banyak diekspor ke India, Pakistan, Jepang, Filipina, dan Vietnam. Khusus untuk lidi nipah dan lidi sawit pada tahun 2023 lalu, volume ekspornya telah mencapai 70,08 ribu ton. Angkanya naik 15,97% secara year on year dari 60,43 ribu ton di tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini, teman Pradua, membuat nilai ekspor lidi nipah dan lidi sawit asal Indonesia meningkat 11,44% menjadi 29,32 juta US dollar dari 26,31 juta US dollar pada tahun 2022. Nah, peningkatan ekspor ini ditopang oleh naiknya permintaan dari dua negara tujuan utama pada tahun 2023, yaitu India dan Pakistan. Informasi lengkapnya, teman Pradua, bisa kamu baca di website rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Teman Brand 2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama Pro 2 tahunnya di kesempatan siaran hari ini. Dan di santai siang, KC masih lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro 2 Timnas Indonesia diminta tampil lebih agresif, kreatif, dan efektif saat menghadapi Bangladesh. Laga terakhir Grup A FIFA Asia Nak Cup 2026 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis ya, hari ini 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pengamat sepak bola Ignatius Indro menilai pertandingan tersebut menjadi momentum memperbaiki penampilan skuad Garuda. Indonesia sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Menurut Indro, Indonesia perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang memuncaki klasemen grup. Nah, ia menilai pendekatan penyerangan menyerangan diperlukan agar Indonesia mampu menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengakui timnya akan kesulitan pemain yang mampu menggantikan peran Harry Kane nantinya. Menurut Tuchel, penyerang Bayern Munchen tersebut mempunyai kualitas lengkap yang membuatnya sulit digantikan ketika meninggalkan The Three Lions kelak. Kane terus mencatatkan rekor baru bersama timnas Inggris di tengah performanya yang tetap impresif sepanjang musim dia bersama klub. Penyerang berusia 33 tahun tersebut baru mencetak gol ke-87 untuk Inggris ketika menghadapi Republik Ceko pada Rabu lalu. Torehan tersebut semakin mempertegas status Kane sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris. Hingga saat ini dengan meyakinkan teman berdua, Kane terus memperbesar catatan golnya sekaligus menunjukkan peran penting sebagai kapten dan anak penyerang utama The Three Lions selama ini. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

iklan. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman beradua di manapun kamu berada, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Madi. Kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia mencapai sejak dini. Dan teman beradua, pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Port Mass Nagoya Exhibition Hall dari Rabu tanggal 30 September 2026. Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,062 detik. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan sebelum kaca lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk kamu teman berdua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku temannya saling putus denganmu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Kapan peraduan di mana pun kamu berada untuk kamu para pecinta film, apalagi film-film di masa tahun berapa ya? Tahun 1960-an kayaknya ya. 1990-an. Oke, ini ya teman peradua untuk kamu yang pernah ya nonton film ya atau drama film Spider-Man. Teman peradua, film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Nah, rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety, meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Nah, Brand New Day pertama kali dirilis pada tanggal 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office. Film superhero tersebut telah meraih pendapatan 2,49 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,5 triliun rupiah di box office domestik. Nah, pencapaian tersebut teman produa menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa. Film tersebut berada di bawah Avatar dan Avenger Endgame ya. Brand New Day juga berada di atas Avatar The Way of Water dan Titanic. Pada tanggal 16 September, Brand New Day melampaui Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Nah, informasi lengkapnya teman pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Indonesia mana ada barang seunik ini?
1: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Mungungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

zaman berdua, ketika genre lain hasilnya berganti menjadi tren, nah film horor justru terus memenuhi layar bioskop Indonesia. Nah, kondisi tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia. Melansir Voice of America, masyarakat Indonesia sejak kecil akrab dengan berbagai cerita hantu dan kisah makhluk gaib. Berbagai sosok seperti kuntilanak dan pocong dapat diangkat ke berbagai media hiburan, film layar lebar. Misalnya, kekayaan cerita rakyat, mitos, dan legenda Indonesia turut membuat horor memiliki bahan cerita yang melimpah. Nah, kedekatan tersebut membuat penonton lebih mudah mengenali tokoh, suasana, serta konflik supranatural yang muncul dalam film horor. Film horor juga menawarkan pengalaman psikologis yang berbeda karena penonton sengaja mencari ketegangan, kejutan, dan sensasi adrenalin. Melansir dari Universitas Pasundan, rasa takut dalam film dapat membuat penonton merasa terlibat ke dalam cerita. Film horor dapat menciptakan aktivitas sosial ketika penonton menyaksikannya bersama teman atau keluarga. Ketakutan bersama dapat mempererat hubungan dan mendorong penonton membicarakan pengalaman setelah film selesai. Nah, informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pradua, guys ya, akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha A Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026. Momo akan tampil bersama Robi, Aan, dan serta Nard dalam pertunjukan tersebut. Nah, Regina juga tetap terlibat teman Pradua dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. Sekaligus informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Santai Siang. Sore ceria, kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan, teman Pradua, di kesempatan siar hari ini sampai pukul 20 nanti. Tetap stay di 92 Mika, semana terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
2: FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Baru dari Riri Tahunan teman terbaik kamu muda kreatif balik lagi. Kali ini bareng aku Jovan Gaffer di edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan kali ini ya teman Pro 2 bakal hadir untuk kamu beragam update informasi yang selain kamu bisa menyimak informasinya melalui Pro 2, kamu juga bisa membaca informasi-informasi yang akan hadir di sini selengkapnya di rri.co.id. Baik, kita ke info lokal dari rri.co.id Tahuna. Ya, pertama teman Pro 2, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna dukung Duta Bintang Radio RRI. Nah, dukungan terhadap Duta Bintang Radio RRI Tahuna terus mengalir menjelang persaingan tingkat Korwil 5 yang mempertemukan perwakilan Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Sigitri Atmojo SHMH, bersama para Hakim Pengadilan Negeri Tahuna memberikan dukungan kepada Duta Bintang Radio RRI Tahuna yang akan membawa nama daerah dalam ajang tersebut. Nah, Sigit menyampaikan dukungan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap talenta generasi muda sangnya yang berani tampil dan mengembangkan kemampuan di bidang seni tarik suara. Nah, menurutnya ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi wadah kompetisi tetapi juga kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan bakat serta memperoleh pengalaman berharga di tingkat yang lebih luas. Nah, Duta Bintang Radio RRI Tahuna selanjutnya akan bersaing dengan perwakilan dari Manado dan Gorontalo dalam kompetisi tingkat Korwil 5. Peserta yang berhasil menjadi pemenang akan melanjutkan perjuangan pada Bintang Radio tingkat nasional di Jakarta.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940, saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambilnya yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting.

RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita ke informasi dari RRI.co.id Tahuna selanjutnya. Pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Nah teman-teman Perudo, olahraga apapun yang akan dilakukan harus dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Jangan pernah menyepelekan pemanasan sebelum olahraga karena sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya cedera serta mengoptimalkan manfaat olahraga untuk kebugaran tubuh dan juga kesehatan. Nah pemanasan sebelum olahraga bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung jenis olahraga yang akan dilakukan. Ya, lakukan pemanasan setidaknya 5 hingga 10 menit agar kegiatan olahraga bisa lebih aman dan nyaman. Dilansir dari laman alodokter.com, ada beberapa manfaat pemanasan sebelum olahraga yang bisa diperoleh, yaitu meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian meningkatkan hormon adrenalin untuk menghasilkan energi yang diperlukan saat berolahraga, membuat sendi dan otot lebih lentur serta fleksibel sehingga memaksimalkan rentang gerak tubuh saat berolahraga, membuat otot menjadi lebih rileks dan hangat sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya cedera. Nah, meningkatkan fleksibilitas serta menjaga kestabilan detak jantung serta membuat pernapasan lebih dalam dan juga teratur. Ya, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perlu dari tahun teman terbaik kamu. Kita ke informasi terakhir, momo favorit. Generasi muda diharapkan verifikasi data sebelum di-share. Jadi momo favorit sangnya 2026, Regina Sasau mengajak generasi muda agar memverifikasi data yang diterima sebelum di-share. Informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dipelajari agar tidak menjerumuskan orang lain dari informasi yang disebarkan. Nah, menurutnya sebagian generasi muda saat ini mudah terbawa emosi, terlebih karena tampilan menarik dari informasi tersebut. Padahal sangat penting menerapkan kebiasaan verifikasi data sebelum membagikan informasi kepada publik. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id. Dan sekian dulu untuk info lokal dari Pro 2 untuk rri.co.id tahunan. Nah, nanti setelah ini sore Siri akan hadir temani kamu. Namun sebelumnya nanti kita akan dengerin lagu daerah Nusantara dalam aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari Papua ada Ermu Kim Squad dengan judul Musamus. Di sini aja di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Perudara di tahunan teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar untuk hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Oke, teman perdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol yang bakal yang akan membahas tentang hal yang menarik nih. Apa tuh, ada nih salah satu generasi muda yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Sangihe mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam pertukaran pemuda antar negara Australia dan Indonesia di tahun 2026. Nanti kita bakal tanya-tanya ya, apa aja sih persiapannya, terus gimana sih kisi-kisinya. Ini bisa jadi akan ada generasi-generasi selanjutnya yang bakal mengikuti jejaknya gitu ya. Oke, kemudian juga di momen hari ini, momen hari kesaktian Pancasila juga, nanti kita bakal cari tahu ya, ataupun minta gimana pandangan dari narasumber ataupun tamu Sore Ceria ini untuk melihat hal-hal yang pasti berkaitan dengan generasi muda tentang kesetiaan Pancasila. Jadi kamu di sini aja dulu ya, di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Aleluya.
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rudy Riri Tauna, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kali ini sudah ada tamu. Ini udah bisa dibilang spesial ya guys ya. Kenapa? Karena dia merupakan perwakilan dari Indonesia untuk mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam pertukaran pemuda antar negara Australia Indonesia. Dan di tahun 2026 ini kita mau cari tahu juga kapan berangkatnya, apa sih persiapannya, kemudian apakah tinggal angkat tas langsung otw atau gimana sih. Oke, ada Kak Regina Sinedu. Halo, selamat sore guys.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Baiklah. Eh, by the way, yang kemarin datang ke sini sebagai peserta ini ya.
1: Itu iya, masih seleksi.
0: Masih seleksi tingkat-tingkat apa ya, tingkat provinsi,
1: nasional,
0: tingkat provinsi.
1: Karena urusan provinsi kan untuk seleksi lagi 3 orang yang sudah terpilih di nasional.
0: Oh.
1: Itu yang kemarin.
0: Oh iya ya. Oh, ini udah lolos ya.
1: Ini udah lolos, aku puji Tuhan.
0: Oke, ini Kak Gina, apa sih boleh dibilang sih persiapannya ya buat buat nanti pergi nih. Apa nanti bakal Kak Gina juga lakukan di sana?
1: Oke. Jadi apa namanya?
0: Persiapan dulu.
1: Persiapan ya. Persiapan tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, terus pemerintah provinsi juga, karena ini kan akan membawa nama dari provinsi ya, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk segala persiapan itu pokoknya harus dipelajari dengan baik mengenai Sulawesi Utara, dipelajari dengan baik mengenai budayanya, mengenai hal-hal yang nantinya akan ditampilkan, diperkenalkan begitu. Terus persiapan berikutnya mungkin itu persyaratan administrasi Kak. Kalau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mewajibkan kami untuk melengkapi banyak sekali persyaratan, seperti kalau kita tahu kan ini mau kunjungan ke luar negeri, ke Australia, jadi itu harus ada visa. Jadi dari paspor dulu, terus ada visa, terus ada juga persyaratan-persyaratan lainnya seperti untuk kesehatan itu harus aman, terus untuk SKCK dan lain-lain itu semuanya harus ada. Dan juga ada salah satu yang penting juga, itu kita disuruh membuat proposal. Kalau selesai kegiatan ini, apa yang akan dilakukan untuk provinsi masing-masing, untuk kalau
0: kembali, Gina,
1: iya Sulawesi Utara. Jadi ketika kita dari sana pulang tidak dengan tangan kosong, tapi langsung memberikan dampak nyata bagi anak muda di Sulawesi Utara. Begitu Kak.
0: Itu persiapan.
1: Persiapannya.
0: Persiapannya ya. Dan segala persiapan yang

0: Iya. Terus ada juga kita medley lagu Nusantara, disuruh hafal dan belajar. Pokoknya ada banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sampai nanti bisa mewakili tidak hanya Sulawesi Utara tapi Indonesia secara keseluruhan. Oh,
1: Nusantara ya.
0: Nusantara, betul Nusantara. Sekali.
1: Terus ada yang apa ya istilahnya, berarti visa segala macam, paspor sudah aman ya, ya SKCK sudah aman ya. Apalagi yang mungkin betul-betul ya, kalau delegasi beda sama jalan-jalan healing atau berwisata ya. Maksudnya berasa istilahnya okay lah kita tidak usah dulu keluar lagi. Dari kota kita ke kota yang lain saja istilahnya banyak hal-hal yang betul. Perlu kita persiap, apalagi ini sebagai delegasi dan harus istilahnya ke luar negeri membawa nama, bukan hanya nama daerah tapi membawa nama Nusantara ya.
0: Betul.
1: Waduh. Dan selama persiapannya digodok nih lewat via Zoom atau apa ya?
0: Istilahnya lewat pembekalan
1: ya.
0: Kalau nama resminya di IAIP itu pre departure training, sebelum keberangkatan ada pelatihannya. Begitu sih, Kak.
1: Aman-aman sih, sejauh ini aman ya jalannya.
0: Sejauh ini aman, tapi memang kadang ada beberapa yang agak susah ya, Kak. Jadi kayak kita kan harus mengumpulkan paspor fisik. Nah, kalau misalnya yang di Jawa, di Jakarta itu cepat dia akan akses. Kirim ke Kemenpora. Kalau kita harus melewat kantor pos, lama prosesnya itu. Itu saja sih hambatannya, tapi kalau yang lain karena sudah ada ini kecanggihan teknologi lewat online, bisa dikirim online.
1: Wih. Nah, istilahnya tidak ada kendala intinya ya sejauh ini ya.
0: Iya. Kak Gina ya. Syukurlah begitu.
1: Kesehatan aman juga, kesehatan
0: aman. Sudah periksa jiwa, periksa semuanya. Aman.
1: Jangan sampai nanti kalang kabut di sana.
0: Jangan.
1: Ya, sebenarnya ini ya teman Pro 2. Sebenarnya Kak Gina bukan hari ini menjadi tamu di Pro 2 sebenarnya, yang bakal membahas tentang dia mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Lebih khusus lagi mewakili ataupun menjadi delegasi dari Indonesia menuju ke Australia untuk pertukaran pemuda antar negara ya. Dan karena pemeriksaan kesehatan, dan itu sudah dilalui dan okay, semua okay. Baik, berarti kita lanjut lagi nih ke persiapan yang lain. Kayak apa ya, dalam hal apa ya, di sana kan begini bukan berleha-leha bahasanya.
0: Benar.
1: Ya. Nah, kalau kayak persiapan dari mewakili kayak apa ya, sangihe-sangihenya.
0: Oke. Kalau persiapan untuk mewakili sangihe, jadi nanti kan Kak, kita di Australia itu seperti yang tadi Kak Julvan bilang, tidak liburan, tidak santai-santai. Nanti kita itu akan magang di tempat kerja yang ditentukan oleh, jadi program ini adalah hasil kerjasama dari Kementerian Pemuda dan Olahraganya Indonesia dengan instansi terkait di Australia, namanya DFAT. Jadi mereka ini yang akan menentukan kita magang di mana nantinya. Jadi setelah magang, kita juga akan bertemu dengan istilahnya mewakili Indonesia untuk memperkenalkan budayanya Indonesia di Australia, di kedutaannya, kemudian di masyarakatnya. Nah, persiapan untuk membawa sangi sendiri sepertinya itu, Kak. Bersiap misalnya nanti kalau disuruh pas santai-santai, disuruh memimpin menari, bukan tidak mungkin akan diajarkan ampawayer atau masampe. Nah, seperti itu kira-kira mungkin yang akan dibawa ke Australia. Dan ada satu lagi juga, kami dipesankan karena buat tangan itu kan penting kan, Kak, untuk kenang-kenangan.
1: Oleh-oleh.
0: Jadi kalau bisa ke Australia sana membawa cenderamata yang berbau kedaerahan. Nah, rencananya Gina ini mau menghubungi pengrajin lokal untuk misalnya membawa miniatur bambu, begitu.
1: Nah, musik bambu.
0: Iya, sampai mereka melihat, ih,
1: bawa rosban.
0: Disabuk itu, Kak, bisa ya titip ke Australia ya. Sabuk tujuan Australia.
1: Rosban. Eh, paling seru loh.

0: kalau bawa rosemary
1: miniaturnya kesana. Aja kak, jangan yang besarnya.
0: Ya, tapi miniatur lebih ke alat-alat musik bambu itu ya.
1: Iya, tapi yang miniatur kak, miniatur. Supaya bisa dibawa.
0: Kalau suling bisa yang suling ini boleh. Suling khas daerah kita nih.
1: Boleh.
0: Ya, istilahnya oke, sama-sama suling dari daerah lain tapi
1: ada ukiran kita, begitu kan kak?
0: Iya, saya kalau bicara oleh-oleh, wah ahli. Karena setiap orang, ada bagus di oleh-oleh. Ya, istilahnya apa ya? Salah satu membawa misi juga, misi kalau khususnya ke daerahan, ke satu negara sebagai delegasi adalah bagaimana membuat orang-orang Australia juga main ke sini, begitu ya?
1: Iya, betul. Kan? Jadi penasaran kan? Ada ya? Iya, nanti kita ke Indonesia ke sana, misalnya begitu.
0: Jangan hanya ke Bali, jangan
1: iya, rata-rata kan hanya tahu Bali atau Jakarta begitu. Ini kan ada Manado juga, ada Bitung, ada Sangihe, ada
0: Tomohon ya,
1: Tomohon kan, dengan kan. Festival juga kan internasional, bunga-bunga yang indah. Ada FPSL juga di Bitung, Pesona Selat Lembe festivalnya.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi banyak sekali sih yang bisa diperkenalkan dan pasti mereka tertarik sih.
0: Tapi itu saya sudah sebagai Kak Gina sebagai delegasi pasti udah itu wah ini bakal jual di sana begitu ya.
1: Iya, istilahnya begitu, dijual jual, untuk ya. Supaya mereka tertarik kan.
0: Saya mau sih sebenarnya yang begini-beginian. Oke. Nah, kalau ini kayak apa ya namanya ya? Kalau dibilang pakaian-pakaian yang Kak Gina pakai di sana, apakah di sana sudah ada kostum yang atau seperti apa sih?
1: Iya, jadi kalau pakaian ini kan nanti sebelum ke Australia itu ke Jakarta dulu kan Kak?
0: Mm-mm.
1: Jadi kita bertemu dengan kemungkinannya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan perwakilan dari pemerintah pusat tentunya. Kita disuruh mempersiapkan ada seragam-seragam resmi, ada juga seragam resmi yang memang hanya untuk tahun ini, khusus tahun ini, jas dan baju formal untuk tahun ini, ada juga pakaian adat. Nah, setelah berkonsultasi dengan Dispora Sulut, dengan Dispora Sangihe, karena agak jarang-jarang Sangihe atau Nusa Utara itu mendapat kesempatan untuk ke sana dengan program yang sama. Jadi kayaknya akan menggunakan pakaian adat Sangihe.
0: Kesehariannya setiap hari.
1: Hanya kalau acaranya aja Kak. Kalau seharian shal kofo begitulah ya. Kira-kira
0: ada identitas daerah ya. Kayak baju yang kayak dipakai biar orang
1: what is Seriwang?
0: Apsu.
1: Oh iya, bawa cenderamata kau saja iya, Kak ya.
0: Begitu, boleh. apa ya biar mereka penasaran. Kalian bisa temui buru ini khas daerah kita kan begitu kan. Ya Kak Gina lebih tahu lah ya karena Kak Gina yang pergi kan bukan aku.
1: Betul.
0: Aduh. Terus ada lagi kayak saya pikir aduh, pakai baju kayak baju sangit terus gitu ya maksudnya keseharian baju khas apa ya identitas daerah. Saya pikir begitu sih. Tapi di sana berapa lama sih?
1: Kalau di Australianya sendiri nanti akan 1 bulan, Kak.
0: Walah.
1: 1 bulan dari awal November sampai awal Desember. Tapi setelah itu, break sedikit, bulan Januari sampai Februari itu dari Australia kita ke Indonesia tapi di Bandung. Jadi pertukaran pemudanya ini tidak satu aja, Kak, 2 arah. Jadi dari Australia yang akan ke Indonesia, gantian mereka akan ke Bandung untuk pengabdian masyarakat juga. Nah, karena mereka masih belajar lah bahasa Indonesia, yang delegasi Indonesia yang akan
0: mendampingi,
1: menerjemahkan, membantu untuk ke masyarakat pedesaan nanti di Bandung.
0: Oh, jadi sudah ada sasarannya ya?
1: Sudah.
0: Oke. Terus apa ya, istilahnya berarti pikir setahun.
1: Kelamaan itu Kak.
0: Di pikiranku setahun nanti setelah ini baru begitu-begitu. Ternyata sebulan saja ya.
1: Iya, sebulan di Australia, sebulan di Bandung.
0: Alright.
1: 2 bulan berarti.
0: 2 bulan. Oke, 2 bulan tuh Kang Ina akan meninggalkan daerah tercinta. apalagi ini yang kalau itu persiapannya ya, berarti udah matang nih ya. Istilahnya bukan mantas setengah ya, pemasak setengah. Tapi ini udah matang sekali nih teman Pro 2. Jadi tinggal dari Kak Gina yang nanti actionnya seperti apa ya, seperti itu. Nah, apa sih kelanjutannya ini? Apa nih berikutnya? Istilahnya udah persiapan kan? Setelah ini berarti persiapan pemberangkatan atau apa?
1: Iya, sampai sekarang masih persiapan keberangkatan, Kak. Tentunya ada seperti tadi, masih ada pelatihan-pelatihan online yang harus dilalui dan ada tugas-tugas yang cukup banyak yang diberikan. Terus nantinya mungkin akan ada pembuatan video perkenalan singkat, ada pemotretan juga dengan baju adat. Terus banyak sih mengenai ini juga, mengenai kegiatan apa yang akan kita buat setelah itu, terus dikoordinasi oleh kementerian. Karena mereka tidak mau kegiatan ini cuma habis di kita aja kan, yeah. Kak, berangkat, yeah, yeah, kita yeah, aja yeah. Berangkat selesai. Nanti harus ada pertanggungjawabannya ke daerah masing-masing. Itu sih, Kak, untuk persiapannya, keberangkatannya, dan mungkin tentunya fisik dan mental juga ya harus siap, Kak.
0: Bulan depan dong berarti ya.
1: Awal November, iya.
0: Bulan depan ya. Berarti sebulan ini masih ada persiapan-persiapan ya.
1: Iya.
0: Masih healing-healing di sini dulu, cari referensi buat nambah-nambah di sana ya.
1: Betul.
0: Harus bawa banyak dong oleh-oleh ya.
1: Soalnya setiap ketemu di jalan orang ini semua minta oleh-oleh, Kak.
0: Tapi saya pernah lihat konten orang-orang Indonesia ya, istilahnya di sana fotografer kayak di sini foto you begitulah. Saya lihat kontennya orang Indonesia dan dia foto-foto orang Indonesia ketemu sama Indonesia. Dan dia kayak di keramaian pasti ketemu ya. Oh, orang ini yang dicerita. Ya kan nanti seperti itu sih. Ya begitulah pengguna media sosial pasti.
1: Iya, semoga
0: gitu ya. Itu sih yang menarik ya. Tapi ada banyak hal sih. Dan apalagi ya, ini boleh ya bisa dibilang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari masyarakat kita. Mungkin ini saya anggap Kak Gina orang yang pertama, saya anggap ya. Menurut saya sih Kak Gina orang yang pertama yang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lolos ke pertukaran pemuda antar negara ya. Mm-hmm. Saya begitu ya. Barangkali kalau memang terdahulu ada yang enggak tercover atau yang enggak
1: belum terdeteksi.
0: Yes. Mm-hmm. Nah, saya pikir seperti itu, dan ini hal baik sekali untuk daerah kita ya pastinya ya. Ke depan nanti bahwa ternyata ada ajang-ajang begini juga. Mm-hmm. Ajangnya bukan cuma ajang lombanya
1: yang atau sudah diketahui ya, Kak.
0: Nanti orang kan kalau di sini bisa tahu kalau ada ini, ada satu momen, satu event setelah ada yang mewakili dari
1: daerah.
0: Orang ini ada ikut ini. Oh, ternyata ada lomba ini. Nah, seperti itu kan.
1: Sebetulnya sudah ada satu perwakilan, Kak, tapi sorry Gina lupa sekali tahun berapa. Waktu itu tapi bukan ke Australia, ke Kanada kalau tidak salah. Jadi Kak Esterina Gagana. Kakak Wawo Esterina itu berangkat juga atas nama Sulawesi Utara.
0: Tapi event yang sama.
1: Eventnya beda negara. Tapi
0: nama-nama programnya.
1: Jadi kan ada yang ke Australia, ada yang ke Singapura, ada yang ke pertemuan se-Asia Tenggara, ada yang ke Kanada. Jadi ada cukup banyak sih sebenarnya pertukaran pemuda antar negara yang disediakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
0: Oh, kalau yang siswa saya pernah ingat ada kalau siswa,
1: pertukaran ya.
0: Siswa. Namanya ya saya lupa ya, pernah menjadi narasumber juga di Pro 2 ya waktu itu. Waktu era Covid dia cerita di New Zealand kalau tidak salah ya. Siapa namanya?
1: Saya lupa lagi.
0: Dia lebih ke siswa.
1: Kak Angga Hangau. Iya, waktu itu iya, kalau tidak salah dengan Manado Post. Sponsor utamanya Manado Post.
0: Itu siswa ya, bukan ya. Pemuda kan, dia anak ya. Sekolah ya.
1: Karena dia mewakili SMA Negeri 1 waktu itu. SMA Negeri 1 Tahunan.
0: Kak Gina juga SMA 1 kan?
1: Iya, kakak kelas.
0: Kakak kelas, tapi enggak ada di zamannya Kak Gina enggak ada ya begitu-begitu aja.
1: Ada, tapi antar provinsi, Kak. Waktu itu masih Kak Olvi, Kak Olvi yang wawancara. 2017 itu di program Siswa Mengenal Nusantara Sulawesi Utara Papua. Jadi waktu itu saya dengan teman saya Shalomi Tamalalantang, kami jadi salah dua perwakilan Sulawesi Utara ke Papua. Program pertukaran pemuda, dan itu sekitar satu bulan kayaknya waktu SMA juga.
0: Oh, jadi Kak Gina sudah ada SMA aja ya?
1: Iya, bertukar-tukar.
0: Aduh, itu sih. By the way, mungkin untuk yang ini ya, mungkin apa sih pesan dari Kak Gina sih buat teman-teman Pro 2 ya? Harapannya pasti ada dong gina-gina selanjutnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya kan? Nah, mungkin apa nih pesan buat mereka nih?
1: Pesannya, terus belajar, jangan menyerah, terus temukan peluang, itu yang paling penting ya. Karena banyak sekali kesempatan di luar sana, Kak. Tapi mungkin memang belum sempat.
0: Sampai di sini?
1: Iya, belum sempat dilihat, belum sempat diakses. Jadi di era sudah semakin canggih ini, semakin jeli lagi untuk temukan peluang. Dan mungkin dari program ini, dari program-program yang lain juga, kita bisa membuktikan kok bahwa anak perbatasan Nusa Utara, Sangihe itu bisa kok berkompetisi. Bisa. Tinggal kesempatannya aja kita kejar, kan?
0: Infonya.
1: Iya, infonya.
0: Ternyata itulah, informasi itu penting.
1: Betul
0: banget ya.
1: Betul sekali.
0: Kak Gina mewakili sebagai delegasi Indonesia juga, karena informasi kan,
1: betul,
0: begitu mahalnya informasi itu teman Pro 2 ya. Jadi sering-seringlah membaca, sering-seringlah dengerin Pro 2,
1: browsing mungkin ya, browsing yang lihat-lihat info-info.
0: Wih, keren banget ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman Pro 2 untuk sore ceria yang membahas tentang Regina Sinedu, Sarjana Hubungan Internasional yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus lagi mewakili Indonesia dalam pertukaran pemuda antar negara Australia dan Indonesia. Oke, Kak Gina, mumpung hari ini 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Kak Gina sebagai Gen Z ya. Enggak mau lebih.
1: Enggak, Kak. Sesuai kenyataan.
0: Kenyataan fakta yang bicara ya. Oke. Okay. Nah, Kak Gina sebagai Gen Z. Nah, dengan momen ini apa sih dari Kak Gina ya, mungkin melihat Pancasila atau seperti apa penerapannya di kita, apa kita sudah melupakan atau mengingat dan tipis-tipis. Wajah banyak kan. Nah, kalau dari Kak Gina sendiri nih.
1: Iya, kalau dari Gina mengenai Pancasila, apalagi di hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila, ini mengingatkan kita kembali ya bahwa Pancasila dijadikan dasar negara itu bukan tidak ada alasan. Tentunya sudah ada pertimbangan yang sangat matang dari para negarawan-negarawan sehingga menetapkan ini Indonesia kalau mau melangkah harus memperhatikan Pancasila dalam segala hal. Jadi semoga kita terus mengingat, tetapi juga tidak hanya mengingat, tapi mau memahami dan mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila ini dalam kehidupan kita, sehingga tentunya dampak baiknya tidak hanya akan untuk kita pribadi, tapi juga untuk kita dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan tentunya lingkungan bangsa dan negara. Seperti itu sih, Kak.
0: Dan itu kayak kalau biar nyampe ke generasi muda, istilahnya harus ada pemantik atau apa ya?
1: Benar.
0: Mungkin apa dari Kak Gina sih?
1: Mungkin mengenai penyampaiannya itu boleh dengan cara-cara yang kreatif saja ya, Kak, tidak terbatas dengan hal-hal yang formal. Misalnya diskusi-diskusi santai kan, bagaimana misalnya kita memahami, bagaimana kita melihat perspektif dari sila ketiga misalnya Persatuan Indonesia. Nah, itu kan tidak juga diskusi tuh. Itu karena Persatuan Indonesia kita bisa bicara mengenai keberagaman budaya kan di situ, tapi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itu bisa dibicarakan, bisa mungkin diselipkan pentas-pentas seni kan untuk mewakilkan keragaman budaya ini. Jadi ada banyak sekali sih cara yang kreatif dan tentunya bisa dinikmati oleh anak muda dalam memahami Pancasila.
0: Nah, oh iya, kayak ini juga kan, kayak toleransi, toleransi beragama. Itu di sila pertama ya, istilahnya. Yeah. Orang juga enggak nge kalau hal yang dengan kita bertoleransi itu kita mengamalkan
1: Pancasila. Sudah mengamalkan Pancasila, nah, betul.
0: Kayak begitu sih, maksudnya
1: kita
0: singkat kalian bahwa nah itu Pancasila begitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi ada yang saya begini ya, apa ya, kayak tarik menarik atau apalah istilahnya ya, dengan metode-metode Pancasila ini buat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mereka pikir harus betul-betul kayak sila pertama nih, Tuhan Yang Maha Esa, harus hal-hal yang religius. Ternyata religius itu juga banyak juga untuk dikembangkan. Kita jauh narkoba, ya kan, nggak makan narkoba, itu juga hal yang sebenarnya buat kita masuk di situ juga. Orang pikir harus toleransi yang aja sudah cukup itu Tuhan Yang Maha Esa. Mereka nggak tahu kalau dari kita melihat kan agak kritis ya, istilahnya banyak sekali kan sekarang spanduk tertulis narkoba hentikan, jauhi dan segala macam. Nah, dari hal itu misalnya kita di sila pertama itu masuk, sila ke dua, ketiga dan seterusnya sampai kelima itu pun sebenarnya masuk, toh ya kembalikan ke ini cara gimana mau kasih tahu anak-anak muda tuh bahwa Pancasila itu kalian memaknainya dengan cara apa sih begitu ya? Ada nggak ide cemerlang lagi nih dari Gina?
1: Ide cemerlang mungkin sudah sih Kak, sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ya, di SMA di sini Gina lihat, SMP di sini juga Gina lihat. Misalnya juga melatih nasionalisme, melatih apa namanya, patriotisme, keberanian untuk menyampaikan pendapat. Senang sekali Gina ketika melihat adik-adik di SMA, di SMK. Sekarang misalnya untuk pemilihan ketua OSIS saja Kak, itu debatnya, kelasnya sudah seperti debat presiden. Maksudnya anak-anak sudah pandai sekali untuk menyusun argumentasi, terus mereka beradu pendapat. Itu kan juga pengamalan dari sila keempat, berarti Pancasila ya. Bagaimana mereka bisa paham mekanismenya berdemokrasi, terus cara-caranya yang tentunya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Pancasila. Itu sih Kak, dan mungkin pentas-pentas seni kan mereka sudah mulai. Kalau dulu mungkin kita masih awam kita bercanda mengenai hal-hal yang rasis kan Kak?
0: Iya.
1: Atau yang terkait dengan agama masih orang jaga bekeng paku sedu. Cuma sekarang anak-anak sekolah sudah lebih pandai lagi Kak. Mereka bertoleransi. Iya benar ya, jangan membahas misalnya mengenai agama ini terus dijelek-jelekan, itu sensitif loh. Kayaknya sudah banyak sekali pendidikan-pendidikan yang diterapkan di sekolah di Sangihe yang dilihat ini untuk menyadarkan ke anak-anak, dan sudah terbukti juga sih.
0: Wah, ya syukur alhamdulillah ya kalau memang anak-anak kita, istilahnya biar anak-anak daerah kita tuh di saat mereka keluar daerah nantinya, orang entitas daerah kita betul-betul wajar orang Sangihe. Ya kan, enak kan kalau didengar ya. Kok bagus,
1: akhlaknya baik.
0: Kayak ini ya, ada pernah ya kejadian lah, satu lah kejadian saya. Kayak kita kayak permisi kan melunduk begitu ya. Ternyata ada loh di satu daerah ya. Kita di saat menunduk permisi, mereka anggap itu aduh.
1: Apaan? Kuno. Iya.
0: Saya pikir terus orang mana? Akhirnya ada, wah ini saya bilang, saya akan jawab pas ditanya orang mana ya.
1: Padahal itu kan kalau di kita etika ya Kak ya, apa namanya, kalau di Sangihe kan meta tengkang.
0: Tapi di orang mana? Malah ditanya orang mana? Orang Sangir.
1: Baru ya?
0: Di sini. Nah kalau kita langsung, kalau di kita begitulah, kalau ada tua-tua, ada pergi orang lagi ngobrol di jalan atau
1: harus
0: jalan yang kita mau izin. Lewat izin gimana? Istilahnya orang-orang Sangir seperti itu. Hal baik yang udah nempel, identitas kita, identitas daerah kita betul-betul sudah nyampe ya, istilahnya betul. Seperti itu ya. Oke, mungkin Kak Gina apa terakhir dari Kak Gina sebagai penutup di hari Kesaktian Pancasila?
1: Di hari Kesaktian Pancasila ini mungkin mau mengingatkan kepada kita bahwa Pancasila yang ada itu tidak dijadikan sekedar pajangan saja, tetapi harus dipahami, dijiwai, dan tentunya nilai-nilainya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita semua bisa tetap berperan, tetap berkontribusi untuk mendukung negara ini lebih maju lagi lewat hal-hal kecil tersebut. Itu saja, Kak.
0: Jangan hanya dibaca ya.
1: Iya.
0: Jangan hanya dibaca. Ada juga yang enggak hafal.
1: Iya loh. Bahaya itu.
0: Bahaya. Ya begitu-begitu rentan, rentan mereka tuh. Oke, baik Kak Gina, terima kasih banyak ya sudah.
1: Terima kasih.
0: Dibilang sih selalu dan selalu mengupdate sesuatunya ya pasti lewat Produa ya kan. Kak Gina di saat persiapan setelah lulus kita ajak ke Produa dan lolos ke nasionalnya juga di Produa.
1: Aja ke Produa. Nanti baru pulang lagi
0: pulang. Produa lah. Cerita di sini lagi ya.
1: Siap.
0: Biar ada segmen cerita-cerita. Waktu dia lolos provinsi.
1: Aish.
0: Ini lolos nasional.
1: Aish.
0: Ini pas pulang.
1: Oke.
0: Oke, Kak Gina. Terima kasih dan tentunya teman Produa. Ini sudah pasti dan pasti menjadi inspirasi buat generasi muda yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya, khususnya lagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya itu tadi benar, informasi itu mahal banget. Kak Gina pergi jadi delegasi Indonesia untuk pertukaran pemuda antar negara Australia dan Indonesia juga lewat informasi. Nah itu ya, jadi kita penting-penting juga membaca, membangun relasi dan mencari tahu juga, jangan hanya pasang status saja sosial media, tapi pergunakan sosial media untuk mencari celah untuk kita bisa maju, bisa berkembang seperti yang sudah Kak Gina lakukan. Oke, sore ceria nanti akan balik lagi dengan beragam update informasi, temani teman Produa di sore hari ini. Nanti kita akan ketemu dengan tamu-tamu sore ceria yang lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat sore, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Sahabat Store Info Pro 2 bersama saya Jirvan Gafar, teman Pro 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPD Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan Pancasila harus menjadi napas kehidupan sehari-hari. Yang menyebut nilai Pancasila perlu hadir dalam berbagai bidang termasuk demokrasi dan ekonomi. Sultan mengatakan Pancasila memiliki peran dalam mempersatukan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ia menilai pemaknaan Pancasila perlu dibawa sesuai dengan kondisi kekinian. Sultan usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesatuan Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur pada Kamis 1 Oktober hari ini. Sultan menyebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Ia menegaskan nilai Pancasila perlu menjadi bagian dari berbagai bidang kehidupan. Sultan menilai Indonesia telah melewati berbagai peristiwa yang menguji ketahanan bangsa. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Nah, Sultan mengatakan keberagaman tersebut menjadi bagian dari kondisi Indonesia yang tetap bertahan setelah menghadapi berbagai peristiwa. Ia meyakini Indonesia akan menjadi negara yang disegani dan kuat secara ekonomi. Sultan kemudian menggambarkan kondisi geopolitik global yang dinamis. Ia menyebut Indonesia tetap bersatu di tengah kondisi dunia yang berubah-ubah.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengaku telah memblokir 1,5 juta link platform digital. Hal itu dalam rangka menekan peredaran produk-produk ilegal di tanah air. Taruna Ikrar di kampus UPH Karawaci, Tangerang, Kamis 1 Oktober 2026 hari ini, mengatakan bahwa sejatinya khusus untuk tahun ini sudah 200 ribu lebih link, dan ia menegaskan oleh karena itu Badan POM telah melakukan proses yang sesuai dengan aturan, sesuai undang-undang untuk mencegah ini. Karena kalau Badan POM sesuai undang-undang itu adalah penjamin, penjamin keamanan, penjamin khasiat atau kemanfaatan dan penjamin kualitas. Menurutnya berarti tidak mencegah timbul kejahatan yang bisa membebankan pasien atau masyarakat luas. Diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membongkar gudang produk ilegal di pergudangan Laksana Business Park, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Hal tersebut hasil penelusuran dari toko suplemen platform online Shopee. Alhasil, petugas menemukan 459.591 unit obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal. Dari jumlahnya dengan estimasi nilai 25 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kondisi ini diduga menjadi tempat pengumpulan produk milik sejumlah pihak sebelum dikirim kepada pembeli melalui berbagai toko daring. Nah, dia menyatakan di lokasi ini ditemukan produk tanpa izin edar, tidak melalui proses evaluasi BPOM, sehingga keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutunya tidak dapat dijamin. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jumat Gafar, selamat sore.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro dari tahun teman terbaik kamu, teman Pro 2 Presiden Prabowo reshuffle kabinet merah putih. Nah, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet atau reshuffle dalam masa sisa jabatan 2024-2029. Mantan Kapolri Listio Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP dan Presiden Prabowo juga melantik pejabat non kementerian. Terkabarnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 dimanapun berada, saatnya Pro 2 hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah. Jalan terang dari The Bagindas membuka kebersamaan kita di tembang religi islami.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Yufan Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan hadir tembang religi islami dan sore ceria nanti bakal balik lagi dengan update informasi dari rri.co.id dan lagu-lagu hiburan terbaik. Temani petang hingga malam teman Pro 2.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman ter-

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: call it iKering. Kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Jazz Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Hai, Foye Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya.

Perlu tahun teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng aku Jun Penggafar di hari baru nih ya, di bulan ke 10 tepatnya tanggal 1 hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026. Teman Pro 2 saat ini Pro 2 sore ceria bakal hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga atau kamu baca selengkapnya di rri.co.id. Nah selanjutnya nih ada Apindo, program magang perlu dibuka untuk pencari kerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mendorong program magang dibuka untuk pencari kerja. Tidak hanya terbatas pada pelajar dan mahasiswa saja. Magang dianggap dapat memberikan pengalaman praktik yang tidak selalu diperoleh seseorang dari pendidikan formal ataupun tempat lain. Pencari kerja membutuhkan kesempatan magang sebagai sarana strategis untuk memperoleh pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara resmi. Selengkapnya ya di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Hari Musik Internasional, dan simak deretan penyanyi R&B populer lintas generasi. Nah, Hari Musik Internasional dirayakan setiap tanggal 1 Oktober sebagai kesempatan merayakan musik di seluruh dunia. R&B atau rhythm and blues mulai berkembang sejak tahun 1940-an di Amerika Serikat sebagai gabungan dari blues, jazz, dan juga gospel. Dan teman Pro 2, salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul. Karakter vokalnya yang kuat dan penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Beralih ke generasi selanjutnya ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal kuat dengan jangkauan 5 oktav. Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu seperti I Will Always Love You. Dan ada Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan hip-hop lewat gaya musik hip-hop soul. Dan ini dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame. Debut Mary pada tahun 1992 itu menciptakan fondasi hip-hop soul pada dekade tahun 1990-an. Selengkapnya dapat kamu baca informasi ini melalui rri.co.id. Teman Produa, setelah ini kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada Papa Mama Pung Pasang, West of Featuring Kai Hulu. Nanti Sore Ceria bakal balik lagi sejam ke depan dengan menyajikan beragam update informasi untuk kamu dari rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan terbaik yang bakal diputerin di sini menjadi teman sore kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan, dan ini tips dari Kemenkes. Jadi kesibukan bekerja dan aktivitas sehari-hari sering membuat seseorang itu mengabaikan kebutuhan gizi yang penting bagi tubuh. Nah, pola makan seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh untuk mendukung aktivitas harian. Nah, penerapan gizi seimbang memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur menurut Kementerian Kesehatan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Selanjutnya di teman Pro 2, 3 pekan berlatih biola siswa Cibinong menggema di Lubang Buaya. Siswa SMK Negeri 2 Cibinong mempersiapkan penampilan khusus pada acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan mengadakan latihan sejak dini di lokasi Lubang Buaya. Muhammad Tahfiz Prince Alhamdi, seorang siswa kelas 10, berperan sebagai violinis dan konser master dalam pertunjukan biola pada acara tersebut. Persiapan matang dilakukan melalui gladi bersih sebelum penampilan resmi, menunjukkan komitmen siswa terhadap seni dan nilai-nilai nasional. Ya, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

Ya baiklah teman Pro 2, waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di Sore Ceria edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya ya teman Pro 2, setiap pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahunan Teman Terbaik Kamu. Saya Jufri Gafar, pamit undur diri, selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, saatnya kita bergabung dengan Produ Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini.
4: Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, teman Produ ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya, di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z, Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya, teman Bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman Bro, tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Luar biasa. Halo, selamat malam.
0: Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu?
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kuri nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai ngulikin dia. Terus 420 itu for fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik Lakers mereka.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu. Ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macam. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya enggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar, karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Okay.
1: Ku Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya, tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, ya kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Makanya
1: menunggu waktu gitu, tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku, ya udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Dugraha.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Pengajinya kan pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar-benar.
1: Hitungannya mungkin oke
0: lah. Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film? Bedanya apa emang, Bang?

0: kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Mm-hmm. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Mm-hmm. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Mm-hmm. Oke, dapat kan gitu.
1: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
0: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu. Kayak gini lagunya gini. Takutnya gitu.
1: Katanya kalau enggak nempel enggak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
0: Emang terjadi. Bener. Itu kan ada stringnya kurang gini terus okay. harus pakai ini itu terjadi.
1: Oh gitu.
0: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan diisi stringnya gini pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih, Bang? Untuk produksi. Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya.
0: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih, jadi basisnya tanggung juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Berarti selama proses produksi, berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
0: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan kalau kena flu wesh mati
1: udah
0: pas di take suaranya bintang.
1: Ini yang nyanyi siapa nih?
0: Bono.
1: Aduh. Kau bidang gitu.
0: Pengawas gitu.
1: Bener. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi. Adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya treatmentnya mungkin ya?
0: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
0: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi kan. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti aja bisa saya ciptain lagu yang hits yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Ya, bawa.
1: Benar-benar bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar
0: ya,
1: benar.
0: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya
1: bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Parmi. Ya, judulnya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, yeah. Kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Yuh, pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video yes. Klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan okay. Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih.
0: Oh, okay.
1: Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah okay. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, nanti. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih, gara-gara. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya, apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update, apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label BCR _ ya musik lah di ya akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22
0: betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya, showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Pak Rudy, thank you so much. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye bye. Music Life Chat.

0: Markas Info Pro 2.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Prodo, pemerintah Kampung Lenganing, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di tengah kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kampung yakni memperbaiki jaringan distribusi air yang mengalami gangguan. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian jaringan termasuk pipa air, agar aliran air dapat kembali berfungsi dan menjangkau masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilakukan melalui aparat kampung maupun langsung kepada petugas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Subbagian Umum BPIS Kabupaten Kepulauan Sangihe Wahyu Aprilianto mengatakan masyarakat dapat melaporkan data yang tidak sesuai untuk kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe J. Adrian mengatakan pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah daerah.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Ini 92 yang tentunya bakal mengawal Indonesia melawan Bangladesh malam hari ini. 92, semoga

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 37 menit

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 107.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini, teman Pro 2. Hari Kamis 1 Oktober 2020-nya. Dan buat kamu yang mau bergabung di jaga malam kali ini, amit unggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Juga bisa join lewat live TikTok RRI Tahunnya Taman Pro 2. Buat kamu selamat malam, kamu di mana aja yang lagi masih kerja di lembur Taman Pro 2, tetap semangat. Dan buat kamu yang lagi pada di jalan, tetap hati-hati, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. Dan di awal jumpa kita di jaga malam kali ini, Ami hadirkan satu lagu dari Rizwan Fadila dengan Seketika. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
6: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
2: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
7: Sialang. Aku galau ke selo batang saja beli dan tebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
2: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
8: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 16 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini, teman Pro 2. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request, lagunya Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu, juga lagunya Freshly dengan Kalau Nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 32 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan di sesi yang kedua, Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request teman Prodo. Lagunya Seventeen dengan Yang Telah Merelakanmu, juga Ruang Yang Tak Pernah Hilang dari Siva. So buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ kita di menit ke-52 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti kita di sesi terakhir di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan di sisa menit-menit terakhir, teman Produ, kami hadirkan lagu yang masih di request dari Power Sleeves dengan Jika Kau Mengerti, juga lagunya Raim Laude dengan Dunia Yang Dinanti. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan kami tutup kebersamaan kita di program acara Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Juga Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari, edisi hari ini teman Prodo, Kamis 1 Oktober 2020. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, buat request lagu favorit kamu teman Prodo, dan buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung karena waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita di program acara Jazz Musik Teman Pro 2 hingga pukul 23 lebih 56 menit. So buat kamu yang masih kerja atau lembur, tetap semangat Teman Pro 2, Ami temani dengan lagu-lagu bernuansa hiburan Teman Pro 2 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu juga yang masih pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan teman berdua. Dan buat kamu juga yang sedang menikmati malam bersama orang-orang terkasih, selamat menikmati momen kebersamaan. So buat kamu yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman berdua, dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
5: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
4: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
5: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
4: Oke.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk bakar acara siaran hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 mulai frekuensi FM 92 MHz. Pagi teman peradua, saya Acem bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya program 2. Kembali teman di kamu di program acara hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti program acara kami teman Pradua di kesempatan siar hari ini. Apapun yang menjadi tugas aktivitas di hari ini, semoga semuanya bisa dilakukan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik ya. Dan selalu mengucap syukur atas karunia Tuhan di hari ini, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Begitu besar anugerah Tuhan untuk kita di hari ini, karena itu patut kita syukuri segala nikmat karunia Tuhan untuk kita. Baik, teman berdua pagi ini bersama Kak Eci temani kamu di program acara Sepadah. Dan sebelum kita lanjut untuk Sepadah pagi ini, Kak Eci hadirkan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik pagi ini teman Pradua, memulai seluruh tugas aktivitas di hari yang baru. Dan mulai bersama kita ada Bumerang dengan Halo Sahabat. Selamat pagi dan selamat mulai hari yang baru.
1: Stay tuned on Pro2FM.

0: Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.
1: Teman terbaik kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Sedangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: pagi teman Pro 2 dan inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.

0: Praksi yang pertama, teman pra-2. Upaya penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut kembali terungkap di Pelabuhan Manado. Personel Polsek kawasan Pelabuhan Manado menemukan sebanyak 500 paket kosmetik merek Brilliant yang tidak diduga tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Temuan tersebut terungkap saat personel Polsek kawasan Pelabuhan Manado melaksanakan operasi rutin terhadap minuman keras atau miras, senjata tajam, sajam, barang ilegal, dan barang berbahaya lainnya di kawasan Pelabuhan Manado, Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pagi. Operasi yang dimulai sekitar pukul 07.00 WITA itu menyasar kapal yang tiba maupun berangkat dari Pelabuhan Manado, salah satunya KM yang berlayar dari Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju Kota Manado. Saat melakukan pemeriksaan di kapal yang sedang sandar di Dermaga 2 Pelabuhan Baru Manado, petugas menemukan 7 dos berisi ratusan paket kosmetik merek Brilliant. Dari hasil pemeriksaan dan perhitungan, total barang yang ditemukan mencapai 500 paket dengan rincian 118 paket, 100 paket, 60 paket, 54 paket, 58 paket, 44 paket, dan 66 paket. Kapolsek kawasan Pelabuhan Manado, Ibda Christian Alangi, memimpin langsung kegiatan operasi tersebut bersama Kanit Samapta Bripka Muji Pakaya, Kanit Intel Aibda Danis Malonda, serta personel Polsek kawasan Pelabuhan Manado. Setelah ditemukan, seluruh barang kemudian dilakukan perhitungan di depan kantor KSOP kelas 3 Manado. Proses tersebut turut disaksikan personel BAIS TNI dan Bea Cukai Manado. Sementara itu, pemilik barang hingga kini belum diketahui. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul pemilik serta tujuan peredaran kosmetik tersebut. Barang bukti selanjutnya diamankan di Sat Narkoba Polresta Manado untuk proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Polsek kawasan Pelabuhan Manado juga berkoordinasi dengan petugas KKP Manado, Pos TNI Angkatan Laut, dan KSOP Manado guna memperkuat pengawasan terhadap barang bawaan serta aktivitas keluar masuk kapal di wilayah Pelabuhan Manado.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, Taman Pradu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut memperkuat komitmen terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Talaut, Lare Bonti STH, MPDK, bertindak sebagai pembina upacara yang berlangsung di halaman kantor Kemenag Talaut. Dalam prosesi upacara, Lare Bonti memimpin langsung pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta dengan penuh khidmat dan sangat dengan semangat nasionalisme. Upacara diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag Talaut dan berlangsung tertib serta khidmat. Nilai-nilai Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Yang terakhir, Teman Pra 2, Penyuluh Agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Norce S. Laberu STHM Teol, mengajak masyarakat tetap memelihara iman dan mengandalkan Tuhan di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Pesan tersebut disampaikan Pendeta Norce saat melaksanakan penyuluhan agama bagi kelompok cendekiawan Cendekia Apostolos Kamis 1 Oktober 2026 dengan tema Air Sumber Hidup yang berlandaskan Keluaran 17 ayat 1-7. Pendeta Norce menjelaskan kisah bangsa Israel yang kehabisan air di padang gurun menunjukkan Tuhan, bahwa Tuhan tetap hadir dan menyediakan kebutuhan umatnya. Meskipun bangsa Israel sempat mengeluh dan meragukan Tuhan, pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Menurutnya, kondisi kekeringan yang terjadi saat ini menjadi pengingat akan pentingnya air bagi kehidupan. Ketersediaan air di sejumlah sumber mulai menyusut, sementara kondisi lahan yang kering juga meningkatkan resiko kebakaran di area perkebunan warga. Pendeta Norce mengajak masyarakat tidak membiarkan berbagai persoalan membuat iman melemah, tetapi terus berdoa, menjaga lingkungan, menggunakan air secara bijaksana, dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika manusia memelihara kekeringan, melihat kekeringan maksud kami, dan jalan buntu, Tuhan diyakini tetap mampu menghadirkan pertolongan dan membuka jalan. Demikian Info Pro 2, dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: 92 FM.
1: FM, teman terbaik.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini berbagai layanan era di tahunan bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pradio daripada pernikahan Bu Brandia di Spandias pagi ini bersama Kak Anci teman kamu, dan selamat pagi untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunan melalui frekuensi 92 MHz ya. Selamat memulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu teman Pro 2, semoga hari ini semua bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu. Semoga hari ini sekali lagi menyenangkan. Dan yang saat ini lagi sarapan pagi, selamat pagi untuk kamu sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi. Pergunakan pagi kamu dengan sebaik mungkin sebelum akhirnya satu keluarga ya dalam satu rumah harus terbiasa dengan segala aktivitas di sepanjang hari ini, dengan aktivitas masing-masing orang tua, kamu sebagai seorang pelajar ya, mahasiswa atau mungkin pekerja muda teman Pro 2. Jadi sebelum berpisah mungkin bisa menikmati suasana pagi dengan keceriaan, dengan suasana yang harmonis, dengan kebahagiaan pastinya di suasana pagi ya. Yang lagi siap-siap juga, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri kamu teman Pro 2, dan pastikan semuanya sudah siap, sudah benar-benar lengkap, sudah oke ya, sebelum kamu turun dari rumah untuk melaksanakan tugas dan aktivitas di pagi ini. Sukses untuk kamu. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di sepanjang pagi, kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekonomi Kreatif ya. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama The Box dengan lagunya Tadulako.

sis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Finalis Putra Putri Bitung tahun 2026 mengikuti pembekalan mengenai peran generasi muda dalam pembangunan daerah di ruang SH Sarundayang, kantor Wali Kota Bitung, Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagianan dari rangkaian pemilihan Putra Putri Bitung 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan 40 tahun Ikatan Putra Putri Bitung atau IPPB tahun 1986-2026 serta peluncuran buku 40 tahun Nyong Noni Bitung Putra Putri Bitung. Mewakili ATP PKK Kota Bitung, Sekretaris 1 TP PKK Kota Bitung Yonya Grace DF Denga menyampaikan materi bertajuk peran generasi muda dalam pembangunan daerah perspektif ATP PKK Kota Bitung. Dalam pemaparannya, Grace menjelaskan peran generasi muda dalam mendukung berbagai program pemberdayaan keluarga dan pembangunan di daerah. Ia juga memperkenalkan 10 program pokok HPKK kepada para finalis yang mencakup bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan, serta perencanaan sehat. Materi pembekalan turut membahas sejumlah isu diantaranya pencegahan stunting, kesehatan remaja, pemanfaatan posyandu, dan literasi keluarga. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: I wake up, but it feels

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Baik, teman Pradua, dimanapun kamu berada, sebanyak 140 personel Polri dari berbagai kepolisian daerah Polda di Indonesia dilepas untuk melaksanakan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Afrika Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 personel diantaranya merupakan anggota Polda Sulawesi Utara yang berasal dari berbagai satuan kerja atau Satkar. Pelepasan ratusan personel Polri yang tergabung dalam kontingen Garuda Bayangkara Satuan Tugas Format Polisi Unit atau FBU 8-K tersebut dilaksanakan melalui upacara di Rupatama Mabes Polri Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik.

Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

Selamat pagi teman Pradua, tentang kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua tahun double frekuensi 92 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini teman Pradua di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Bersama Kaci, teman kamu teman Pradua hingga pukul 10 nanti dalam program acara sepada di hari ini. Pastinya selamat pagi untuk kamu ya yang saat ini baru saja monitor Pradua tahunnya di frekuensi 92 MHz. Selamat beraktivitas untuk kamu yang saat ini sudah dengan aktivitas masing-masing. Kalaupun saat ini sudah baru mempersiapkan diri ya, baru siap-siap apapun aktivitas kamu pasnya pagi ini. Selamat pagi dan tetap stay di 92 MHz. Teman terbaik kamu dengan segala aktivitas kreasi di hari ini. Teman Pradua, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengapresiasi kepada seluruh supporter yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia akhirnya menutup pertandingan fase grup dengan kemenangan 9-2 atas Bangladesh. Herdman menilai dukungan penonton menjadi energi tambahan bagi para pemain, terutama ketika pertandingan memasuki 20 menit terakhir. Menurutnya, supporter terus mendorong pemain hingga pertandingan berakhir dan ikut merayakan kemenangan. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.